0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan, An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan

0: Kemanusiaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.
2: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 23 Mei. Pada 23 Mei tahun 1907, di Finland, Parlimen Unicameral Finland berhimpun untuk sesi pleno pertamanya. Pada tahun 1911, di New York, Perpustakaan New York dirasmikan. Pada 23 Mei tahun 1915, ketika Perang Dunia Pertama, Itali menyertai tentera bersekutu.
3: Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Pada tahun 1971, di Romania, Hotel Intercontinental di Bucharest dibuka, menjadikannya bangunan kedua tertinggi di Bandar Bucharest. Pada tahun 1995, versi pertama bagi Java Programming Language dilancarkan. Dan pada 23 Mei tahun 1983, di Malaysia, Perusahaan Otomobil Nasional Berhad atau Proton ditubuhkan.
3: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Ekspresi pagi.

0: Kasih Pagi.
1: Ambil 8.25 minit pagi waktu Brunei. Dan salam selamat pagi kepada audio yang baru saja bersama kami di National FM. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman audio di sebelah pagi ini. Audio hari ini, Sabtu 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi. Selamat bertugas saya ucapkan kepada audio di manapun audio berada. Dan saya doakan semoga dipermudahkan semuanya. Apapun yang ingin audio lakukan tugasan audio, semoga ianya selesai untuk Auda lakukan untuk hari ini. Ambil Auda dikongsikan lagi kepada Auda permohonan tauliah mengajar Al-Quran agama dan juga berceramah agama bagi musim kedua tahun 2026 masih lagi dibukakan sehingga 28 Mei 2026 ini. Jadi pemegang tauliah mengajar Al-Quran agama dan juga berceramah agama yang akan tamat tempoh sehingga 31 Oktober 2026 adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah Auda berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Jadi ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan Jun 2026 sehingga bulan Julai 2026. Dan borang yang telah pun diisi bolehlah dihantar ke Pejabat Jabatan Majlis Ugama Islam Tingkat 3 Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan borang permohonan dan juga syarat permohonan tauliah bolehlah Auda mengimbas melalui kod QR yang telah pun diberikan di e-poster tersebut. Dan seterusnya Auda kepada Auda yang menetap di kawasan Simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan juga sekitarnya akan berlakunya kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen pam air kawasan tersebut pada hari ini 23 Mei 2026 bermula jam 9 pagi ini Auda sehingga 3 petang ini nanti. Dan kepada Auda yang menetap di kawasan tersebut berkemungkinan ya akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah. Dan untuk permohonan bekalan air tanker, Auda boleh sahaja menghubungi talian Darussalam 123 untuk Auda yang menetap di Simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan juga sekitarnya. Baik Auda, selepas ini kita akan mengikuti Kenali Kehidupan Liar. Apakah pengongsiannya untuk bulan Mei ini? Terus bersama kami selepas ini.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama saintifik Masikepa dorica dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertenggek. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau ini. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kecil hingga sederhana dengan panjang sekitar 12 hingga 14 cm dan berat antara 7.8 hingga 16 gram. Burung dewasa mempunyai bahagian atas badan berwarna kelabu coklat yang semakin kelabu apabila meningkat usia, manakala bahagian bawahnya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula

gelap dan agak lebar di pangkal sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat, termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain, termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap sebagai omnivor. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah, seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil. Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya, pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang. Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat bis kita untuk mengenali burung sambar kusam biasa. Bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita ni.
Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa biskita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ni yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan Forestry.Brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Sampai ada 8.45 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda yang masih lagi bersama kami di National FM menyebar informasi mencana inspirasi Auda. Saya dan Kurama masih lagi menemani Auda sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Baik, hari ini Auda Sabtu 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi. Sampai ada saya kongsikan lagi kepada Auda dan baru-baru ini juga ya kita ada mendengarlah tular mengenai dengan jangkitan virus Bundi Bugyo yang mana melanda di wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo. Dan virus ini, wabak ini ialah sejenis penyakit Ebola dan wabak ini juga telah dikesan di Uganda dan juga Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Jadi setakat 16 Mei 2026 sebanyak 246 kes disyaki, 80 kematian dan juga 8 kes telah pun disahkan, telah dilaporkan di beberapa kawasan terjejas di wilayah Ituri. Dan berikutan dengan itu Auda, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun mengisytiharkan wabak ini sebagai Public Health Emergency of International Concern, iaitu PHEIC di bawah International Health Regulation pada 17 Mei 2026, iaitu keadaan belum lagi diklasifikasikan sebagai kecemasan pandemik dan masih lagi di tahap rendah. Jadi penilaian risiko penularan penyakit virus Bundi Bugyo ini ke negara Brunei Darussalam adalah di tahap yang rendah. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyarankan lagi kepada orang ramai dan juga para pelancong untuk mengelakkan perjalanan Auda yang tidak penting ke kawasan yang terjejas di Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda, yang mana mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya Auda mengalami gejala dalam tempoh 21 hari selepas pulang daripada kawasan-kawasan terjejas. Dan memaklumkanlah sejarah perjalanan Auda kepada petugas kesihatan dan terus mengamalkan kebersihan tangan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air ataupun menggunakan pembersih tangan berasaskan alkohol. Untuk maklumat orang ramai, gejala awal termasuk demam, sakit kepala yang teruk, keletihan, sakit otot, sakit tekak dan juga hilang selera makan. Dan apabila penyakit semakin serius, penyakit boleh mengalami muntah, ceret beret, ruam kulit, komplikasi perdarahan, kegagalan organ dan juga dalam kes yang teruk iaitu kematian. Jadi virus ini Auda berjangkit melalui kontak langsung dengan darah ataupun cecair badan individu ataupun haiwan yang telah pun dijangkiti. Penyakit ini tidak merebak melalui udara dan hanya boleh menjangkiti orang lain selepas gejala mula timbul kepada seseorang. Jadi pada ketika itu belum ada vaksin ataupun rawatan khusus yang telah pun diluluskan bagi virus ini, akan tetapi rawatan awal dan juga penjagaan sokongan boleh membantu meningkatkan lagi peluang untuk sembuh. Dan pada masa ini juga tiada sekatan perjalanan dikenakan kepada orang awam selain meningkatkan lagi langkah berjaga-jaga dan juga kesedaran di kalangan pelancong. Dan Kementerian Kesihatan akan terus memantau ada situasi semasa serta akan memberikan lagi lah maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan nanti. Dan jika Auda ingin mendapatkan maklumat lanjut, Auda bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn ataupun aplikasi BruHealth untuk mencek ataupun untuk mendapatkan maklumat yang terkini mengenai dengan virus ini. Jadi kepada Auda yang ingin melancong ataupun sentiasalah ya menjaga keselamatan dan juga mengambil langkah berjaga-jaga ketika Auda berada di luar negara, dan kalau bolehlah elakkanlah perjalanan yang tidak penting ke kawasan-kawasan yang berisiko. Jika Auda perlu ke sana, sentiasalah ya menjaga kesihatan Auda ketika melancong dan amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dan juga mendapat rawatan segera jika mengalami gejala kurang sehat. Dan keselamatan dan kesihatan Auda ini adalah keutamaan. Jadi kepada Auda kena tidak apa tu namanya
tidak kira lah kan, sama ada kita melancong ke mana-mana pun kita berada, kita kena menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita. Baik, ada terus lagi bersama kami di National FM. Dengarkan sebuah lagu daripada Bunga dan juga Nur Aniza Idris Intan Payung hanya di National FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan makluman yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderita

0: Madarah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit apa? Beli daging semayam.
2: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kalau indah pusing-pusing kita ni
2: tu. Indah pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kalau indah keluar parking, cari parking
2: alai
1: lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar kita ni. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha petani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: هذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعته المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Audi pendengar yang kami hormati sekalian, azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas ini, Audi seperti biasa, kami akan bawakan kepada Audi siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan ke setiap audio bersama kami di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Audio pendengar muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang dikongsikan sebentar tadi, kita telah pun berada dalam 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita telah memasuki bulan Zulhijjah, bulan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun bagi yang belum berpeluang untuk menunaikan haji, masih terdapat banyak amalan sunat di bulan Zulhijjah yang boleh diamalkan. Bulan Zulhijjah memiliki banyak keutamaan, khususnya awal 10 hari bulan Zulhijjah. Ini sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2 yang terjemahannya, demi fajar dan malam yang 10. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat pelbagai kelebihan dan keistimewaan dalam bulan Zulhijjah. Oleh itu, umat Islam digalakkan melakukan beberapa amalan soleh di bulan ini, iaitu seperti melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97 yang tafsirnya, dan Allah mewajibkan ke atas manusia mengerjakan ibadat haji ke Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Umat Islam juga digalakkan berpuasa sunat di bulan Zulhijjah, terutama pada 9 Zulhijjah yang dikenali sebagai puasa hari Arafah, iaitu puasa sunat yang dilaksanakan pada sehari sebelum Hari Raya Aidil Adha. Ia adalah bersempena amalan berwukuf di Padang Arafah yang merupakan salah satu daripada rukun fardu bagi umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, meriwayatkan daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya berpuasa pada hari Arafah kerana menghalap pahala daripada Allah sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan sesudahnya. Selain itu, umat Islam juga digalakkan untuk memperbanyakkan zikir di bulan Zulhijjah, ini terutama pada awal 10 Zulhijjah. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tiada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih disukai untuk beramal di dalamnya melebihi daripada 10, yakni 1 hingga 10 Zulhijjah. Karena itu, perbanyakkanlah olehmu bertahlil, bertakbir dan tahmid. Demikian awal sedikit perkongsian mengenai dengan kelebihan 10 Zulhijjah. Dan sekarang kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar

استعد الصلاة رحمكم الله، استعد الصلاة رحمكم الله، بسم الله.

Oui.

الله أكبر. الله أكبر.

مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهن كمي كمي بالشكر dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami yang telah menjayakan ruwatan ke atas raja kami bawah dunia yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mezzaddin wa Daulah

istri pangeran anak hajah soleha, agar sama-sama dengan ke bawah duri yang maha mulia perdana seri baginda sultan mendapat manfaat daripada ayat ini.

أرحم الراحمين. يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuh.

Beraikanlah pekatan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu, wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

0: Bayang surat hajat yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya pada hari ini, 7.42 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Tembunong. Daerah Tutong ditambah 1 minit dan daerah Belai ditambah 3 minit.
1: National Anthem.

0: membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

0: National FM。
1: Surah lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wala antum aabiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, Surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila

0: ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National.